0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, baik teman-teman berdua, sekarang sudah pukul 9 lebih 10 menit saat ini. Langsung kita ikuti dulu satu putaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik dari Kemenparekraf dengan satu lagu dari Ermokin Squad, Musamus. Begitu teman-teman berdua, tetap izin saja masih bareng Dani di Pak.

Pro 2, ngerti bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sedang menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau di-reset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran kedua untuk info menarik lainnya.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggung jawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain, kalau terjadi ke keluarga kita bagaimana.
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putri.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ini adalah kepribadian seseorang ketika mereka ingin selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, ini juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Kraus-Whipple, PhD, pasangan yang ini biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akhirnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami ini adalah dengan terus-menerus mengungkit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih senang.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Apa setiap hari kita bisa lihat ini?
1: Ya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, baik teman-teman berdua, Jatuh Rasa sudah mau jam 10. Saya dan harus pamit. Terima kasih banyak. Dan selepas ini ada rekan penyiar lainnya yang bakal teman kamu di sampai siang, sore ceria, dan juga jaga malam. Kita bertemu kembali di hari esok. Saya dan pamit. Bye-bye.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

masih sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa, yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Football Play.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini am, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong, am.

0: Edukasi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: di Santai Siang edisi Jumat 3 Juli 2026. Hari ini teman Radio 2 ya, kita di Santai Siang, kita temani teman Radio 2 semua sampai nanti di jam 3 sore. Lagu pertama dari Jui Siluisi, Eluk-elukanmu ini spesial aja buat teman Radio 2 semua yang lagi monit di 19.4.5 edisi hari ini, yang masih semangat jalanin hari kamu, segala aktivitas dan rutinitas kamu bisa dengan semoga lancar terus ya. Thank you ya semua udah monit di Santai Siang. Tentunya nanti barengan sama Kak Ica terus teman-teman radio semuanya. Dan juga selamat siang dan selamat berapa aja buat teman radio hari ini di Jumat berkah ya. Semoga Jumat berkah ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tepat pukul 10 lebih 31 menit teman-teman radio kita masih di time series ya. Buat teman radio yang pengen request lagu favorit kamu, langsung aja nanti boleh masuk jalur di sosial media kita, line interaktif WhatsApp di 0827-9883-9192, di Instagram @radio2biz, dan juga Facebook @radio2biz, atau nanti di aplikasi RR Digital. Langsung aja di download aplikasinya di Play Store maupun App Store teman-teman radio semuanya.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, one wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450. Thank you.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Setelah itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Produen FM. Teman terbaik kamu. Produen FM. Produen FM, teman terbaik.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to WKWKWK. Yay!
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922, dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burman, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar ke Fasce Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Produ FM.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
4: Paket datanya habis, Bunda.
3: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
4: Tapi, Bunda.
3: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

sahabat, istilah overthinking di zaman dunia sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Bloom, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi

Gandhi baru-baru ini anak milenial disebutkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bersikap. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejati, di mana setiap individu bisa menunjukkan potensi mereka. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk diri. Karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut diri yang menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting.

0: tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi panggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja, kamu pasti akan tergeser.
3: Produenza.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Ya lo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Tahu kabar kamu nak di sana, mana kabar kamu, mudah kamu.
0: Baik-baik aja bu, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan, udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah, kabar ibu, udah sampai.
0: Jawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat.

0: Lia nih, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak, kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Ini kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat, tegak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: buta, umur banget.
1: Kapan nih jadi sultan? Eh, Pip, mau kerja gampang tapi cepet kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet?
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau dipenjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
0: Nah, gitu dong. Tetap di jalan yang benar.

0: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
0: Cek komen. Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komennya.
1: Enggak.
0: Ih, sok banget deh. Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
0: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Barang apa nih ya?
1: Lucu sekali, beli deh.
0: Yang ini sih tidak punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: bulan kemerdekaan itu.
1: Mak, mak, kenal. Weh, bendera mak satu kusam sangat.
0: Iya juga ya. Eh, makcik Leha, kenapa pula bendera makcik Leha tu kusam sangat?
1: Itulah kusam, yang penting kan pasal.
0: Eh, makcik Leha, pasal bendera tu ada aturannya.
1: Ada pula aturannya.
0: Ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak itu tak boleh, mak.
0: Ah, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Tak usah beli baru.
1: Kenapa bendera kami saja?
0: Iya ke?
1: Terima kasih lah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.

0: Aja nari to lele, kaya cari to uwae, mbok boleh cita-citaliane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yo, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminasi. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola.

0: satu pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah merokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget, bahaya banget.

0: bukan atlet status.
1: Produ FM.

0: kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: cukup. Ayo kita turun sama tanam
1: Tayam tumbuh rambutan.
0: Oke, asia.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: tendangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Don Kami. Kami Chandrawasi Nonto. Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mira, berapa kali aku nggak bilang jangan main gelap?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Mira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Mira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Setelah ini kamu lanjut studi.
0: Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Ruby, ayah sudah berikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Ruby perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan

0: dijemput pun gak mungkin kali ya.
1: Udahlah, lagi pula lo masih mikir dia sih, dan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
0: Tapi aku masih sayang sama dia, dan aku pikir dan kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Ini udah berapa hari ini aku gak ada notif sama sekali sih dari dia.
1: Ya udah, kamu pokok aja kalau dia tahu kamu gak mau ini.

0: Pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan. Oh ya? Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Warga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Dan saudara, lidah buaya merupakan tanaman berduri yang berasal dari daerah kering di benua Afrika. Aloe vera, nama lain yang berasal dari bahasa Latin aloe, pokok manakala vera bermaksud asli. Pokok aloe adalah tergolong dalam keluarga tumbuhan duri. Terdapat 300 spesies aloe vera di bumi ini, tetapi hanya beberapa saja yang dikenal pasti memiliki khasiat perawatan dan nutrien yang boleh digunakan. Spesies aloe berbadensis miller adalah yang terbaik dan paling banyak digunakan oleh masyarakat dunia. Aloe vera dikenal sebagai tongkat sakti surga oleh orang asli Amerika dan dipanggil doktor dalam palsu oleh penjelajah agung Christopher Columbus. Aloe vera digunakan oleh musik purba. Kegunaan aloe vera ini telah bermula sejak zaman Mesir purba oleh Ratu Cleopatra dan Ratu Nefertiti bagi penjagaan dekat ikan dan kulit mereka. Aloe vera memiliki banyak kegunaan kesehatan dan perawatan tradisional luar, telah dijumpai dalam kafiri perebutan Mesir purba yang bertarikh 1500 sebelum Masehi. Kegunaan aloe vera untuk kulit, penyakit pencernaan, penyakit traumatik, dan sakit juan. Saudara, cara budidaya lidah buaya. Yang pertama, pembibitan lidah buaya. Tanaman ini dapat diperbanyak secara vegetatif dan cara menggunakan anakan.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.

Selamat pukul 14.29 menit waktu Indonesia Timur. Satu informasi dari Todi Entertain buat kamu di siang hari ini ya teman-teman berdua ya. Nah, teman-teman, satu informasi dari drama keluarga yang berjudul Aku Sebelum Aku yang akan tayang di Netflix kali ini. Netflix menghadirkan film original Indonesia, Aku Sebelum Aku, bergenre drama keluarga dan coming of age. Film ini disutradarai oleh Gina S. Noer, diproduksi oleh Sujit Pratama dan Anna Melani, serta diproduksi oleh Anak Teater Nusantara. Cerita berpusat ini tentunya pada Jati yang diperankan Bima Sema, seorang pemain berprestasi, kemenangannya dalam kompetisi di sekolah bergengsi justru memicu serangan panik yang selama ini gak tenang. Dan teman-teman dua, perjalanan Jati berlanjut tentunya melalui tiga sekolah tentang sejarah keluarganya. Ia pun mulai menyadari pencapaian bukan hanya satu perannya seorang, ia juga berusaha menemukan kebenaran sebelum ambil keluarganya merusak hubungan yang mereka bangun bersama. Film ini juga dibintangi Widuri Putri, Prasti Widiarti, Aming, dan Tonal Supraja. Kehadiran mereka ini memperkuat dinamika keluarga dan perjalanan emosional Jati. Film ini tentunya mengangkat tekanan prestasi, hubungan ayah anak, kesehatan mental, pencarian identitas, luka keluarga, dan pentingnya komunikasi. Cerita ini menyoroti tekanan yang kerap dialami anak-anak berprestasi. Nah ini teman-teman juga, tentunya Aku Sebelum Aku akan dijadwalkan tayang global secara eksklusif di Netflix mulai 16 Juni mendatang dan berlabel usia 13 tahun ke atas, menjanjikan drama emosional tentang keluarga, harapan, dan penerimaan diri. Nah itu dia satu informasi Sekolah 2 Entertain kita di siang hari ini pukul 14.31 menit waktu Indonesia.

0: kawan, kok bikin nangis ah?
1: Wah, kenapa bikin bu?
0: Satu terharu kawan, melihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Soalnya saya bisa kayak begitu,
1: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang. Sudah-sudah, daripada ko berandai-andai, baik lakukan aksi nyata untuk ketemu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, pernah buang sampah sembarangan. Itu. Lihat, 5 masker itu jam buang sembarangan,
0: Iya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya? Gak tau
2: gue juga.
1: Gak tau gue, lo. Duh, apa ya?
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris pati, dari mana ya?
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: mereka ampunya diri bertata di pinggiran bertatakan insan jagut di lampai ini.
1: Ada benar sekali.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
2: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar.
5: Wis kepacetan biar remuk sing nang ati.
2: Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
6: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo habis habis.
7: Hah, Beauty and the Beast?
6: Hai, Beast! Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Hypebeast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwu Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1880.

Tapi bukan cuma rasa sayang mama, biarlah aku juga. Saya bertahan.

104.5 FM Pro 2 BS, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2 semuanya nih, selamat sore ya. Dan gimana teman Pro 2 kabarnya di hari Jumat yang penuh berkah ini nih? Semoga selalu sehat ya teman Pro 2, segala aktivitasnya berjalan dengan lancar dan semangatnya masih terus terjaga sampai sore hari nih. Senang sekali rasanya Dinar bisa hadir kembali nih, nemenin waktu kamu lewat sore ceria teman Pro 2 dengan beragam informasi menarik, obrolan seru, dan tentunya lagu-lagu pilihan yang siap nemenin aktivitas kamu nih teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong soal aktivitas nih ya teman Pro 2, hari ini tuh mungkin beberapa ada yang WFH ya, alias work from home nih, atau justru tetap harus datang ke kantor untuk kerja nih teman Pro 2. Tapi tentunya buat yang lagi kerja di rumah, semoga tetap fokus ya, jangan sampai niat kerjanya niatnya sih kerja, tapi malah sibuk buka kunci setiap setengah jam sekali. Kira-kira cari cemilan ya teman Pro 2 untuk pendamping kerja. Nah, buat teman Pro 2 yang masih di kantor, tetap semangat juga, sedikit lagi akhir pekan sudah di depan mata nih ya. Semoga semua pekerjaan hari ini bisa selesai tepat waktu, jadi besok kita bisa menikmati waktu libur dengan lebih tenang tentunya. Nah, mungkin buat yang sudah di perjalanan pulang, lagi di kampus, sekolah, kalau sekolah kayaknya belum ya teman-teman, karena masih ada libur panjang sekolah nih, libur akhir semester ya. Nah, atau mungkin kamu yang sedang menikmati sore bersama keluarga di rumahnya, terima kasih banyak ya udah memilih Pro 2 sebagai teman sore kamu nih teman-teman. Dan seperti biasa di sore hari

Dengarkan jantan tuh saja kawan kedua dengan lagu-lagu terbaik yang siap nemenin jam acara kamu hari ini. Jadi jangan kemana-mana kawan kedua, stay tune terus ya, karena sore ceria bersama Senior akan nemenin waktu santai sore kamu hari ini. So, stay tune terus.

0: Bok pipi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat. Luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya, sis, itu bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Kenapa emang?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Sera Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Lisa, I'm a student in Netherlands. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. How fun klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kopi Luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dikunyiti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: lagu daerah Sunda yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga pencipta lagu ini pun tidak diketahui hingga saat ini. Di daerah Sunda sendiri, lagu ini pernah disajikan dalam berbagai genre, seperti dalam wadah degung, panambi tembang Sunda Cianjuran, ketuk tilu, dan lainnya. Lagu ini biasa digunakan oleh seorang ibu ketika akan mepende atau menidurkan anaknya. Bercerita tentang kasih sayang dan doa seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Apabila bayi akan tidur, dengan penuh kasih sayang, bayi tersebut dieyong atau digendong dengan menggunakan kain, sambil dihariringan atau dilantunkan sebuah nyanyian agar sang bayi cepat tertidur.
1: Radio Republic of

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

dulu, sekarang, dan nanti. Semua wanita akan melewati ini. Tak ada kata lelah dalam menjalaninya. Hanya sebuah keikhlasan dan ketulusan yang dilandasi dengan kasih sayang. Tak pernah terdengar keluh kesah terlontar dari bibirnya. Hanya nyanyian manja pengantar tidur menjadi pelita dalam setiap mimpiku. Terima kasih Tuhan, telah Kau titipkan malaikat tanpa sayap yang kusebut.

0: telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, telepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys. My name is Yusa, exam student in Netherlands. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. How fun klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

adalah lagu daerah Sunda yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga pencipta lagu ini pun tidak diketahui hingga saat ini. Di daerah Sunda sendiri, lagu ini pernah disajikan dalam berbagai genre, seperti dalam wanda degung, panambi tembang Sunda Cianjuran, tetuk tilu, dan lainnya. Lagu ini biasa digunakan oleh seorang ibu ketika akan mepende atau menidurkan anaknya. Bercerita tentang kasih sayang dan doa seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Apabila bayi akan tidur dengan penuh kasih sayang, bayi tersebut dieyong atau digendong dengan menggunakan kain, sambil dihariringan atau dilantunkan sebuah nyanyian agar sang bayi cepat tertidur. Radio Republik.

24 poin 5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, masih barengan sama Dinar tentunya di sore ceria kali ini ya. Dan Dinar punya satu kabar hangat nih dari pasangan yang lagi jadi sorotan dunia nih teman Pro 2, yaitu Taylor Swift dan Travis Scott ya teman Pro 2. Dimana menjelang momen pernikahan mereka, pasangan ini tuh justru mencuri perhatian nih. Bukan karena pesta yang mewah ya teman Pro 2, mengainkan karena aksi sosial yang sangat luar biasa nih teman Pro 2.

organisasi amal ya di berbagai wilayah di Amerika Serikat. Bantuan tersebut disalurkan untuk bank makanan, rumah sakit anak, program pendidikan, hingga organisasi kesejahteraan hewan tahun 2022. Nah, organisasi yang menerima donasi berada di sejumlah daerah yang memiliki hubungan erat ya dengan kehidupan mereka nih, seperti New York, Kansas City, Kansas, hingga Pennsylvania ya tahun 2022 ya. Nah, aksi ini pun mendapat banyak apresiasi karena dinilai membawa dampak positif bagi masyarakat sekitarnya nih. Nah, tahun 2022 kisah ini tuh mengingatkan kita ya bahwa memang momen bahagia itu juga bisa menjadi kesempatan ya untuk berbagi dengan sesama tahun 2022. Jadi nggak cuma harus dalam jumlah besar tahun 2022, karena sekecil apapun bantuan yang kita berikan tuh pasti akan berarti bagi orang-orang yang menerimanya. Nah, teman-teman, itu tadi satu informasi di buka topik obrolan ceria kali hari ini ya, teman-teman. Bila masih punya beberapa informasi lainnya, so jangan kemana-mana, tetap

sekarang dan nanti. Semua wanita akan melewati ini. Tak ada kata lelah dalam menjalannya. Hanya sebuah keikhlasan dan ketulusan yang dilandasi dengan kasih sayang. Tak pernah terdengar keluh kesah terlontar dari bibirnya. Hanya nyanyian manja mengantar tidur menjadi berita dalam setiap mimpiku. Terima kasih Tuhan, telah Kau titipkan malaikat tanpa sayap yang kusebut.

Dia, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada satu stadion legendaris yang akan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah Estadio Azteca, yang terletak di Mexico City, Mexico. Stadion ini bukan stadion biasa, melainkan salah satu stadion paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Dibangun sejak tahun 1966, Estadio Azteca sudah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di Piala Dunia. Di stadion inilah legenda Brazil, Pelé, mengangkat trofi pada tahun 1970. Dan Diego Maradona mencetak gol legendaris tangan Tuhan pada tahun 1986. Bahkan, Estadio Azteca menjadi satu-satunya stadion di dunia yang pernah menggelar dua final Piala Dunia. Dan di tahun 2026, stadion ini kembali mencetak sejarah. Estadio Azteca akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni. Ini berarti stadion ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton dan atmosfer yang luar biasa, Estadio Azteca siap kembali menjadi saksi sejarah baru sepak bola dunia. Jadi, siap menunggu momen pembukaan Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari. Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: hebat dan tangguh diabadikan dalam sejarah bangsa ini. Pemuda adalah mata sejarah dan agen perubahan. Mari kita kenali lebih jauh seorang pemuda bernama Muhammad Tabrani. Sejarah mencatat lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa tidak lepas dari sosok Muhammad Tabrani. Muhammad Tabrani tercatat sebagai wartawan pada Harian Hindia Baru. Karir Muhammad Tabrani sebagai wartawan pernah menjadi pemimpin redaksi majalah Review di Jakarta tahun 1932. Muhammad Tabrani lahir di Pemekasan 10 Oktober 1904 dan ia merupakan ketua Kongres Pemuda pertama. Pada Kongres Pemuda pertama, Muhammad Tabrani berani menentang Muhammad Yamin yang ingin menggunakan bahasa Melayu. Tabrani mengatakan jika sudah mempunyai tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, maka bahasa juga harus bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
0: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
2: Radio Republik.

0: Stay tuned on Floodware Vamp,
1: teman terbaik kamu.

5.5 FM Pro 23, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar tentunya di sore ceria kali ini ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, coba deh jujur ya, siapa di sini yang kalau buka media sosial tuh biasanya cuma 5 menit aja ya? Tahu-tahu udah 1 jam berlalu nih teman Pro 2. Nah ternyata teman Pro 2, kebiasaan kita saat menggunakan media sosial itu ya bukan terjadi begitu aja nih. Ada berbagai strategi digital yang dirancang agar penggunaan betah berlama-lama di platform digital tersebut teman Pro 2. Nah, salah satunya adalah menjadikan media sosial itu sebagai tempat membangun identitas diri nih. Mulai dari membagikan momen sehari-hari, hobi, sampai pencapaian teman Pro 2. Jadi semuanya itu kini menjadi bagian dari kehidupan digital, terutama bagi generasi milenial dan generasi Gen Z ya teman Pro 2 saat ini nih. Dan selain itu teman Pro 2, algoritmanya juga tuh berperan besar nih dalam menentukan konten yang muncul di beranda kita nih. Jadi semakin sering kita menyukai atau menonton jenis konten tertentu ya, misalkan kayak mukbang, terus misalkan tentang fashion, semakin banyak juga konten-konten serupa yang akan ditampilkan teman Pro 2. Makanya kadang kita tuh nggak sadar ya, udah terlalu lama scrolling nih teman Pro 2. Dan menariknya nih ya teman Pro 2, dalam sebuah artikel juga menyebutkan kalau generasi X dan generasi Z atau Gen Z ini justru mulai lebih kritis terhadap cara kerja media sosial saat ini nih. Mereka tuh lebih sadar teman Pro 2 soal privasi data,

ang usual na mas sa batik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis panca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut

menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam. Dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.

tanpa sos.

Baby.

Bank Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Radio Republic of Indonesia.

Robot Money Maven Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dina di sore ceria kali ini ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, siapa nih di sini yang punya kebiasaan minum teh setelah makan malam, teman Pro 2? Kalau biasanya teh jadi teman ngobrol ya, atau sekedar penutup makan malam nih, ternyata ada kabar baik nih, teman Pro 2. Terutama buat teman Pro 2 semuanya yang sedang berusaha menjaga kadar kolesterol nih. Karena teman Pro 2, menurut ahli gizi nih, mengonsumsi teh hijau tanpa pemanis ya, setelah makan malam tuh dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Karena kandungan katekin dan polifenol ya teman Pro 2 di dalam teh hijau itu berperan nih sebagai antioksidan yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL nih, setelah melindungi pembuluh darah dari peradangan, teman Pro 2. Tapi meskipun begitu, teman Pro 2, teh hijau tuh bukanlah pengganti obat atau pola hidup sehat ya. Manfaatnya akan lebih optimal jika dibarengi dengan konsumsi makanan yang bergizi tentunya ya. Gak hanya makanan yang bergizi, tentunya juga dengan didampingi oleh olahraga rutin nih, teman Pro 2. Dan tetap mengikuti anjuran dari tenaga kesehatan tentunya ya. Jadi buat teman Pro 2 yang ingin mulai hidup lebih sehat, mungkin secangkir teh hijau hangat tanpa tambahan gula tuh bisa jadi salah satu pilihan nih setelah makan malam nanti, teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2 ya, ngomong-ngomong soal teh nih, teman Pro 2, jadi ingat ya salah satu lagu yang punya judul sama dan selalu sukses bikin suasana jadi lebih hangat nih. Dan belakangan ini juga lagi viral ya, teman Pro 2, lagu-lagu ini tuh lagi hype lagu dari Tulus nih yang berjudul Teh Hijau nih, teman Pro 2. Jadi yuk kita rehat sejenak dan kita dengarkan bersama, ini dia Teh Hijau dari Tulus. So, stay tune terus nih.

Jadi, Anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam catatan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

2. Gak kerasa nih, waktu berjalan cepat teman-teman dua. Tahu-tahu matahari udah mulai terbenam aja ya, dan suasana sore perlahan berganti menjadi malam nih teman-teman dua. Dan semoga aktivitas teman-teman dua hari ini berjalan dengan lancar, dan semuanya dikerjakan yang dikerjakan membuahkan hasil yang terbaik ya teman-teman dua. Nah, kalau kamu masih di perjalanan pulang, tetap hati-hati teman-teman dua ya, utamakan keselamatan. Buat yang masih bekerja, tetap semangat nih, sebentar lagi waktunya kamu beristirahat teman-teman dua. Dan yang lagi sampai di rumah nih, semoga sore ini terasa semakin hangat ditemani lagu-lagu pilihan dari Pro 2 Biak tentunya ya. Nah teman-teman dua, untuk kamu yang berada di kota Biak dan sekitarnya nih, tanpa terasa kita sudah memasuki waktu maghrib nih teman-teman dua. Dengan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi teman-teman dua semuanya menjalankannya ya. Semoga setiap doa yang dipanjatkan diijabah nih, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta membawa keberkahan dan ketenangan untuk kita semua nih teman-teman dua ya.

0: Panas banget cuaca hari ini. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini am, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

TV Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Trivia, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada segelintir tim di Piala Dunia yang tampil tanpa bisa mencetak satu gol pun. Negara tersebut meliputi Kanada, Tiongkok, Trinidad dan Tobago, Thailand, dan Indonesia. Ya, waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Dan itu terjadi pada tahun 1938. Ya, Indonesia pernah tampil di Piala Dunia. Meskipun tanpa gol, fakta ini tetap luar biasa. Di era penjajahan, tim sepak bola Hindia Belanda sudah menginjakkan kaki di pentas dunia. Kedua juga sejarah yang sering terlupakan. Dan kini, puluhan tahun kemudian, timnas Indonesia sudah berjuang keras untuk kembali ke sana. Semoga mimpi itu segera terwujud. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, deh?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, dek?
1: Ya, Bunda. Ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
0: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

2, ngomong-ngomong ya, kalau di Biak cuaca lagi panas kan, kita udah otomatis ya mencari tempat untuk berteduh nih. Tapi coba bayangin deh tahun kedua, kalau suhu udara tuh bisa mencapai 40 derajat Celcius, bahkan lebih nih. Coba kalian pikirkan gimana tahun kedua, mau cari tempat teduh di mana lagi ya kalau sepanas itu tahun kedua. Tapi tahun kedua, itulah yang terjadi saat ini di sejumlah negara di Eropa nih. Dalam beberapa pekan terakhir ya, gelombang panas ekstrim tuh melanda berbagai wilayah seperti Prancis, Spanyol, Jerman, hingga Italia tahun kedua. Kondisi ini memecahkan rekor suhu dan mengganggu aktivitas masyarakat yang tahun kedua. Lalu, apa sih sebenarnya penyebabnya tahun kedua? Nah, para ahli itu menjelaskan ya bahwa fenomena ini tuh dipicu oleh head dome atau kubah panas tahun kedua, yaitu kondisi ketika sistem tekanan udara tinggi menjebak udara panas di dekat permukaan bumi nih. Akibatnya udara panas di dekat permukaan bumi itu panasnya sulit untuk dikeluarkan ya, sehingga suhu itu terus meningkat tahun kedua selama beberapa hari ini nih. Dan fenomena ini juga diperkuat oleh atmosfer yang dikenal dengan Omega Block tahun kedua. Selain faktor cuaca tersebut, para ilmuwan juga menyebut bahwa perubahan itu untuk membuat gelombang panas seperti ini menjadi lebih sering terjadi dan intensitasnya semakin tinggi tahun kedua. Bahkan ya, Eropa kini menjadi salah satu kawasan yang mengalami pemanasan lebih cepat dibanding rata-rata global nih. Bahkan wabah banyak banget orang yang bikin konten ya, sampai memasak telur di luar rumah nih tahun kedua akibat panasnya yang sangat tinggi banget tahun kedua. Nggak hanya itu juga, video-video seperti lampu lalu lintas yang meleleh karena saking panasnya suhu di sana tahun kedua ya. Dan fenomena ini tuh menjadi pengingat buat kita semua tahun kedua bahwa perubahan iklim itu adalah isu yang nyata nih. Hal sederhana seperti menghemat energi, mengurangi sampah, dan menjaga lingkungan juga bisa menjadi langkah kecil yang dapat berdampak besar jika dilakukan bersama-sama tahun kedua. Nah, tahun kedua, kalau menurut teman-teman kedua semuanya nih, apakah kebiasaan sederhana yang udah kamu lakukan nih untuk menjaga lingkungan tahun kedua? Kamu bisa langsung share jawaban kamu di WhatsApp kita di 0823-9883-9192. Atau juga kamu bisa melalui WhatsApp kita di WhatsApp tadi ya, 0823-9883-9192 tahun kedua. Dan kalau mau mengirimkan jawaban melalui sosial media kita juga boleh banget tahun kedua. Langsung aja di Instagram kita Pro2Biz dan Sukarelli Pro2Dia. Dinar tunggu semua jawaban kalian tahun kedua. Yang pasti jangan kemana-mana, karena dengan masih nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam ya. Dan stay tune terus di 94.5 FM.

dianggap sudah menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi opportunity adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu tidak harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi jika kamu tidak terlalu memikirkannya. Radio Republik of Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ngapain?
1: Tak pesen uang biar gak kejajaran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
0: Kita bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
2: Loh, bro. Jangan tulis di uang dong.
1: Lipat aja deh. Biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
1: Kenapa sih? Kan biar praktis.
0: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
3: Sahabat kreatif, baru-baru ini, anak milenial dihubungkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan menyikapi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental keadaan tiga, di mana setiap individu bisa menunjukkan kondisi mental. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk diri. Karena hal itu menunjukkan orang

Radio Republic of

apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya, iya. OTW, OTW.
0: OTW, OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?
3: Radio Republik

0: Iya, terus serang-serang. Iya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pa. Bentar lagi ada event sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: kita ampunya diri bertata di pinggir sana bertatakan instan jagung sembilan payung.
1: Ada benar sekali bos.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

Semua 45 tahun berdua pihak teman terbaik kamu. Nah teman berdua, gak serasa nih kebersamaan kita di Sore Ceria kali ini edisi hari Jumat 3 Juli 2026 udah sampai di penghujung acara aja teman berdua. Dino ucapin terima kasih banyak buat teman berdua semuanya yang meluangkan waktu ya untuk tetap setia nemenin Dinar nih di Sore Ceria kali ini dari sore tadi jam 3 hingga malam ini jam 8 malam teman berdua. Semoga setiap informasi

Dan buat yang besok sudah memasuki akhir pekan nih, semoga bisa menikmati waktu bersama keluarga, sahabat, atau sekedar beristirahat ya untuk mengisi energi kembali, teman berdua. Dan buat yang tetap kerja, tetap semangat tentunya, semoga semua aktivitas kamu selalu diberikan kelancaran ya. Kita juga mengucapkan terima kasih untuk semua teman berdua yang sudah ikuti menyimak sebagai bagian dari sore ceria kali ini ya. Mohon maaf apabila selama siaran ada kata-kata maupun penyampaian yang kurang berkenan nih teman berdua. Dan kita pamit undur diri, sampai jumpa di sore ceria berikutnya, edisi berikutnya dengan informasi yang lebih seru, obrol yang lebih hangat, dan tentunya lagu-lagu terbaik pilihan teman berdua semuanya ya. Dan pastinya jangan kemana-mana teman berdua, karena seru masih akan berlanjut di jaga malam, jangan galau malam-malam. Untuk temenin waktu istirahat kamu nih, nanti akan ditemenin barengan sama Kak Rafael teman berdua. So jangan kemana-mana ya, karena malam kamu masih akan berlanjut nih kesempatannya. Dan stasiun terus di 94.5 FM berdua dia, teman berdua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa teman berdua semuanya.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Radio Report.

0: ngegas nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Hei, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, telepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yuta. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. How fun klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong. Radio Republik.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang sih dulu Nana bilang tanah tak subur. Tapi sekarang agak dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Asyik oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

Kopi Luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi Luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia. Radio Republik.

0: Jangan lupa kita akan ikuti MLC Music Live Show yang disiapkan dari Pro 2 FM Jakarta.
1: Ngobrol barengan sama Kang Sule satu jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
2: Betul.
1: Duduk santai ya. Asli. Jangan sambil salto-salto.
2: Ah, jangan dong, jangan dong, jangan dong. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
1: Okay? Jadi, jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Jazz.
1: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produa, kita nggak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule. Kumaha ada Mang Kang?
2: Alhamdulillah, saya.
0: Say.
3: How are you today?
2: I'm good.
1: Oh my god. Thank you. Kang Sule, dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi, channel.
1: Dari aduh.
0: Itu
1: rumah,
0: dia.
1: Dari rumah.
0: Benar-benar perjalanan lancar ya.
2: Iya, alhamdulillah sumur peladangan kejauhan.
1: Aduh,
2: iya,
1: benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sini.
0: Iya, benar lah kayak itu.
2: Panjang.
1: Benar. Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC kan ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule di TV.
2: Oh, gitu, serius.
0: Kan? Ah, iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito maksudnya Bagito.
0: Ketuaan.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gua nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD kan. SD.
2: Lu kelahiran tahun berapa? 99.
0: Gua 2000 kan.
2: Gue tua banget ya?
1: Iya. Gila. Kita bahagia banget waktu Kang Sule pecahin stereofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa?
1: Umur 9 tahun.
0: 10 tahun.
2: Serius?
0: Iya, beneran.
2: Boros banget mukanya.
1: Alhamdulillah. Dewasa.
2: Pergaulannya berarti.
0: Aduh, bener.
2: Dewasa di jalan kan?
0: Iya bener. Gak salah.
1: Iya kan, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD. Udah punya anak.
1: Asli. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu?
2: Ya sekitar 29 loh.
1: 29 ya?
2: 29, 30 lah.
1: Oh.
2: Gituan lah.
1: Oke.
2: Okay. Sekarang kan udah mau 50 gua.
1: Udah mau 50?
2: 49.
0: Oh, enggak kelihatan lah.
1: Enggak kelihatan.
0: Kayak
1: 48.
2: Itu. Ini baru gua percaya.
1: Ya udah. Umur 29 waktu itu, Kang, ya?
2: Ya,
1: umur 29. Gila. Itu
2: waktu iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan.
1: Oh, oke. Waktu itu Ajendri umur berapa?
2: Oh, enggak. Kalau Ajendri ke sininya.
1: Oh.
2: Iya, Ajendri tuh setelah Ajis lah.
1: Oh, iya.
2: Jadi kan nggak langsung PJ itu nggak langsung berat.
0: Bener.
2: Empat enggak. Kita simulasi dulu, observasi. Nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok 5 itu.
1: Oh, jadilah formasi legend tuh.
0: OPJ gitu.
1: OPJ.
0: Ya.
1: Benar. Tapi abis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda gitu.
2: TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW, Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya, Kang.
2: Sama-sama, saya juga terima kasih masih ingat. Karena kan sekarang udah era Gen Z.
1: Wah, bener.
2: Gen Z. Ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
0: Nah, itu dia.
2: Jangan nonton TV.
0: Bener.
2: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana, kayak seperti promo radio, orang masih kenal sama gue ya, ternyata masih.
0: Tapi Akang gimana ngeliat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya.
2: Betul.
0: Sekarang ya mungkin teknologi udah maju banget tuh.
2: Betul.
0: Gimana Akang?
2: Ya kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang memperkenal, ya kan,
0: betul,
2: viral. Pokoknya intinya kalau udah diundang Andiar, Bonis, Ruby udah.
1: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
2: Kalau sekarang itu,
1: benar.
2: Acara komedi bisa dihitung.
0: Iya.
2: Dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi, yang suami istri, temennya, adik kakak dan yang lain kan udah banyak banget tuh
1: dalam
2: hal ini.
1: Iya benar banget.
2: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
0: Iya. Betul.
2: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
0: Dulu
2: kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting.
0: Iya,
2: kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
2: Anda mau terkenal gampang dari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua.
0: Iya.
2: Dengan cara seperti ini.
0: Yes.
1: Okay. Tapi Kang Sule ini gak sih, maksudnya enjoy gak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu, tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
2: Ya tetap dari nol.
1: Tetap dari nol.
2: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
1: Betul.
2: Nah, kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
1: Rumahan.
2: Ya kan? Nah, kita bikin di rumah, studio, gitu, bikin program, yaudah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda. Kalau TV itu ya Elson Elson yang sampai sekarang tidak tahu gimana itu mereka.
1: Betul.
2: Sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh cuma 70 ribu, oh cuma 100 ribu, oh bisa 1 juta. Wah buat trendingnya ketahuan.
1: Datanya jelas.
2: Cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis. Tipis-tipis. Beda dengan di TV.
1: Benar.
2: Kalau lagi bagus ya bagus, bulan bisa wow.
1: Oke.
2: Kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lagi. Cuma kita tidak bisa pasti gitu. Kalau di TV kan bisa pasti. Sulit satu episode berapa?
1: Sekian.
2: Dengan 3 program berapa? Sekian kan. Kalau ini kan gue kerja keras lagi.
1: Benar.
2: Nol ya kan. Tapi alhamdulillahnya. Gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum jadi producer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
1: Kenapa tuh?
2: Ya, lu terlalu maruk kan?
1: Apa genre nih?
2: Ini nyata. Lu terlalu maruk. Apa ini udah di TV setiap hari? Masih aja bikin-bikin. Gue tidak bisa memastikan gue sampai kapan lama di TV.
1: Benar.
2: Dan gue tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
1: Benar.
2: Dan itu terbukti. Kalau gua nggak punya itu dari 2014, bagaimana? Gitu kan? Gua udah punya 2 channel, Espro sama SLBdia, dengan subscriber 10 juta, sama 3 juta kan udah lama.
1: Benar.
2: Yang subscriber tuh susah. Sekarang gua tinggal ngangkat lagi. Dengan SLBdianya.
1: Berarti kan sulit visioner bukan maruk ya?
2: Ya mungkin seperti itu. Tapi yang ngejekin dia malah bagus gitu.
1: Jadi gimana dong?
2: Karena dia mungkin mengutamakan modal yang mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor, punya banyak saham di situ, ada marketing dan yang lain. Kalau gua pure sendiri, gua pure sendiri ngajak teman gua kreatif, sekenir, Nit, lu olah deh, lu bikin. Kan kalau sponsor gue nggak ada produksi, udah gue cari temen aja yang punya apa kayak lu mau masuk sponsor gue nggak? Yang penting gue bisa produksi, terus gue bisa memasukkan bibit-bibit baru.
1: Cakep. Si Kenitnya mau tuh kan? Posisinya Kenitnya mau?
2: Iya mau.
1: Kan aman kan?
2: Kita ya.
1: Kalau nggak dibayar mau.
2: Benar. Gue belum berani kayak Telang TV, Baby, kayak Binden, mereka udah besar lah secara produksi lah, investor. Nah, gue belum berani lah kalau kira-kira investor mau menanam saham dijual, atau mau bayar.
1: Karena harus balik modal kan? Harus balik modal, bener. Iya. Tapi Kang Sule, ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur kan? Kenapa sih kan? Saya penasaran deh.
2: Kalau nggak jahat nggak lucu.
1: Kasian loh makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa langsung dia jahat gitu?
2: Dia tuh digoreng-goreng. Cuman sekarang gue udah nggak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
2: Udah kurus duluan.
1: Udah. Aduh, emang Patio emang hebat tuh. Berarti nyari bibit-bibitnya ya.
2: Tahu Patio.
1: Bener berarti.
2: Nonton.
1: Jadi sama-sama kerja di rumah Patio. Tapi kasihan makmur ya.
0: Benar. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
1: Musik.
2: Ya kalau musik karena suka lah.
1: Oke.
2: Suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
1: Serius?
2: Reggae, pop, R&B, semua. Pokoknya ambil semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka. Akhirnya ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ.
1: Tapi kenal Kang sama Rizky Febian kenal Kang?
2: Dulu kenal.
1: Udah
2: konten dengan anak istri.
1: Iya benar. Dulu kenal.
2: Iya. Dulu setiap saat.
1: Oh iya.
2: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
1: Benar.

0: hukum gitu. Tapi kayak itu juga mau coba-coba untuk hal itu. Cuman gua tekanin ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum mau kuliah negeri terserah.
1: Oke. Okay.
0: Penting lu bayar sendiri.
1: Yang minta.
0: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya. Tapi kalau sudah selesai, huh? Baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu. Oh, mana yang kamu ambil?
1: Oke. Wow. Tapi sebelumnya Kang Soe nyadar nggak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Njan gitu kan maksudnya Njan lebih introvert gitu kan kelihatannya.
0: Ya sebetulnya orang banyak yang nggak tahu ya. Njan tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomunikasi.
1: Oh iya?
0: Iya. Dia yang minta bermain. Dia bikin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule, dia minta bikin Awas Ada Njan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi gue di salah-salah kuting, gue bikin. Itu dia umur 6, 7, 8 tahun lah. Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males.
1: Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapot Njan tuh umur berapa? Njan dia masih kecil banget ya?
0: Itu umur 6 tahun.
1: Ya umur kecil banget, SD ya kan?
0: SD, Njan dia tuh udah berkomedi. Sebenarnya darah komedi itu sebenarnya ke Njan, Iki. Tapi memang hampir semua lah, sampai 5 jam lah ya darah komedi. Cuma kenapa memilih bernyanyi, Njan mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pahlawan tuh cuma diketawain orang.
1: Nyanyi
0: itu, kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu,
1: benar.
0: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Njan, ketika tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak, jok dia bisa.
1: Bisa diulang ya kan?
0: Iya, akhirnya dia lebih. Tapi semuanya gua arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking untuk penyanyi juga penting
1: sekali pastinya.
0: Betul, dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Njan juga 15 tahun.
1: Gokil. Luar biasa. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya. Ini yang bakal kita omongin nih kan nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
0: Aduh, apa tuh lan? Ada yang gak tahu juga ya.
1: Iya, penasaran kan judulnya jadi kemana-mana masih di MLV. Music, lancar.
2: Music Lancet!

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Yeah. Alright.
1: Jadi kita
0: gimana? Ngomongin soal single terbarunya nih, Kang.
1: Ah,
0: yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya, Kang.
2: Ya, mungkin bisa dikatakan seperti itulah, iseng aja nih. Iseng biar ada kegiatan.
1: Oh, iya. Okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh,
1: asik. Thank you, Kang.
0: Thank you.
1: Tapi apa, Kang, yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, okay, Cewek Komalan. Gue kan aktif di TikTok ya.
1: Oke.
2: Okay. Di TikTok Live, kadang gue juga jadi spender. Dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin.
1: Yeah. Oke.
2: Okay. Dengan bucin-bucinan.
1: Ah.
2: Oke. Okay, gitu. Yeah. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah, ya kan, karena gift-gift, pernikahan, dan yang lain-lain lah gitu. Nah tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa, dan dia itu apakah udah nikah atau belum.
1: Makanya
2: di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya.
1: Jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu.
1: Ya, gitu.
2: Benar-benar terjadi banyak juga rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komal, ada kecemburuan, ada lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan, sebuah spender kalau
1: gara-gara
2: enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah, dia udah lempar koin abis-abisan, mungkin ditolak, sakit hati mungkin ya seperti itu. Dan itu kejadian.
1: Wow.
2: Nah mungkin gue di sini tuh agak, aduh gimana ya nih caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini. Artinya lu boleh live, memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu.
1: Benar-benar.
2: Mengaku dia janda padahal masih punya suami, gitu kan. Dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri, dan yang lain-lain.
0: Benar-benar. Dan sekarang juga filter-filter kan ini banget ya, Kang.
2: Nah, mungkin bisa ya.
1: Iya,
2: gitu.
1: Kan?
2: Tapi di sini sih nggak ada. Gua kalau ada nulisin radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir. Bukan. Gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh. Sambutan di si host itu.
1: Iya,
2: benar-benar dibilang pengalaman sendiri enggak juga sih sebetulnya ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah
1: ya,
2: biar orang-orang tuh ya waspada lah jangan sampai maksain intinya gitu. Kalau misalkan kayak gua live itu yang nyenep gua enggak mungkin orang yang enggak punya duit.
1: Iya
2: dong, orang yang lebih dari gua
1: karena
2: di atas langit masih ada.
1: Benar,
2: masih kan.
1: Iya,
2: artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi yang akhirnya lu jual apa beli koinnya akhirnya hancur semuanya.
1: Benar,
2: banyak juga yang dia yang duit perusahaan dipakai dari judol dan lain-lain. Makanya dengan lagu ini semoga waspada untuk semua orang.
1: Oke, tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih, Kang?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ.
1: Oke.
2: Ada perempuan gitu. Beda kan kalau dengan match berdua.
1: Komalan
2: tuh bisa 6 orang, 9
1: orang. Oh, I see.
2: Paham. Kalau sekarang ada battle coin kan. Yang paling cantik itu yang paling banyak.
1: Betul.
2: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, bercumbu-cumbu, hai sayang, gitu. Kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu, berarti ya pacaran di dunia maya lah.
1: Iya.
2: Dan dia nggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak, terus tiba-tiba, dia istrinya orang.
1: Jadi kayak apa ya, kayak dating tapi di live di TikTok gitu, Kang ya?
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri gitu, dia berkolaborasi, suaminya tuh moderatornya.
1: Dia
2: hostnya gitu loh. Dan dia bekerja sama aja. Ya udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada.
1: Oke. Kang Sule update banget.
2: Iya, benar. Makanya kenapa gua bikin lagu ini? Okelah kalau untuk hiburan enggak apa-apa.
1: Iya.
2: Kalau lu punya enggak jadi masalah.
1: Iya.
2: Lu ngoin gua gitu atau apalagi cewek-cewek cantik, ya nggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu nggak punya, lu maksain gitu.
1: Kayak jual benda gitu.
2: Banyak yang ngantuk. Banyak setelah nyenet tuh dia nggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga yang iya sampai nikah. Ada juga gitu.
1: Wow.
2: Gua kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebikinan lah.
1: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
1: Itu dia. Strip tisu-tisu barusan dicatat itu barusan di klip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini,
0: betul,
2: bisa habis dirujak. Ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini. Dan itu kan harus ada sosialisasi, betul.
0: Benar.
2: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
0: Betul.
1: Benar.
0: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini gimana lagunya Cewek Komalan.
0: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi tentunya, jadi pastiin buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagu Kang Sule, Cewek Komala.
0: Here we go.
3: Music Lacet. Tarara.

0: Masih di MLC Music Legend.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Yeah. Kasian, kasian.
1: Lucu lagunya beneran. Kang Sule banget ini.
0: Bener. Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ngekas dikit ya? Agak ngekas dikit. Iya.
0: Khusus kan reggae.
1: Iya. Tapi pakai gendang ternyata kan ya?
0: Iya. Jadi kita namakan ini skadang.
1: Skagendang.
0: Karena orang mau bilang apa?
1: Tapi ini skagendang. Iya,
0: boleh.
1: Ini kan soalnya yang ngisi sendiri gendang.
0: Templing? Enggak, itu temen.
1: Oh, temen.
0: Ini juga kita lagu berdua nyepainnya sama Ajun. Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang waktu workshop lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan.
0: Jadi kita ngobrol nih, Jun nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih. Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya. Terus spender tuh apa? Spender tuh gitar orang yang ngasih loin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis. Jadi beberapa tuh cekannya nih kayaknya agak kurang mendeskripsikan nih. Makanya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Kita lewain lah dengan kasihan kok ini kebablasan gitu kan. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM. Sampai situ dulu.
1: Okay.
0: Oh,
1: okay.
0: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh. Okay. Kayaknya dua paragraf gitu lah, dua kali balikan, ini kayaknya harus diganti nih liriknya.
1: Oh.
0: Nah pas take itu gua ganti pakai kasihan.
1: Oh, improve.
0: Okay. Yeah. Wow.
1: Benar-benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik ya yang terjadi apa? selama produksi.
0: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan. Iya. Ya salah sih. Beca kan di belakang kan menarik. Pendorong.
0: Iya. Kan dia narik juga.
1: Iya, narik beca.
0: Benar. Mana Bang? Narik.
1: Iya.
0: Oke, salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain nggak Kang selama proses produksi?
0: Nggak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya.
0: Jadi malam itu kita malam nulis ya Jun ya. Malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih.
0: Iya.
1: Ada ternyata di sini.
0: Iya. Malam nulis. Hah? Ini tukang suling OPJ dulu nih.
1: Oh iya benar.
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Ih, ingat ya. Seninya kuat ya.
1: Jadi
0: memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oke. Lirik kanan, lirik kiri Bang, bukan.
0: Lirik kan mata.
1: Berarti enggak jago di suling kan, jagonya di lirik.
0: Iya.
1: Oke, lanjutkan.
0: Satu hari kita jadi itu terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, pemusik oke. Semingguan.
1: Wow, cepet banget.
0: Ya, seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi. Gara-gara seni banget sih.
0: Bener. Bukan perkara musisi sih. Males nge-tag. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
0: Karena gini, orang kan,
1: udah. Yeah.
0: Tek lagi, nyanyi. Ntar yang dipilih yang
1: dapat. Iya. Buat apa?
0: Kalau udah oke, udahlah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, kurang enak nih Jun. Kali lagi nih. Kadang-kadang udah 1-2-4.
1: Iya. Tapi kalau udah enak, ngapain di tek lagi?
0: Iya, ngapain di tek lagi kan? Ngeluar energi, ngapain? Mendingan ngopi di depan.
1: Ah, itu dia. Iya. Berarti secepat itu kan yang lagu jadi ya?
0: Cepat.
1: Oh, itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang, udah selesai banget tuh.
0: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Tambah lah ya.
0: Oh, kalau mixing, kalau untuk jadi lagu sampai mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
0: Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixing? Empat hari.
1: Tim
0: mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil. Cepat banget buat
0: cepet. Bukan cepet seadanya aja. Gitu.
1: Mau diangkat, Kang. Atuh lah, Kang. Iya.
0: Karena gue mah orangnya gak perfect lah gitu.
1: Iya,
0: sebenarnya kalau orang, ini kurang nih, ini harus gini lagi. Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Taruh lah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam.
1: Bener.
0: Gitu. Gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh, cepet.
0: Lah iya, ngapain lo daya gitu-gitu. Jangan diambil. satu, ya kan?
1: Iya benar.
0: Jangan lusa.
1: Iya iya.
0: Time is money.
1: Iya betul.
0: Money is time.
1: Iya benar. Oh gitu. Jadi emang se ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
0: Ya, ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah, ngikutin fenomena, terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah. Gitu. Secukupnya. Hanya mengingatkan saja. Okay. Kadang-kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keterusan.
1: Nah, iya, gitu. Jangan ya kan begitu dong.
0: Benar.
1: Jadi harus bijak gitu
0: bijak.
1: Ya.
0: Bijak.
1: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main game. Kita punya game ya. Satu kata untuk.
0: Iya. Satu kata untuk.
1: Iya. Jadi jelasin.
0: Jadi
1: jadi nanti kita menyebutkan nama. Iya. Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
0: Kasih satu kata aja. Buat yang nama buat itu. Yang,
1: iya.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Kita coba ya.
0: Misalkan kan? Pak Jokowi.
1: Iya. Kan? Misal.
0: Solo.
1: Iya. Iya benar. Ya,
0: gitu.
1: Itu benar. Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh.
1: Tapi ya. Agak deg-degan banget nih kita.
0: Kenapa deg-degan?
1: Gak apa-apa, contoh kan? Iya. Gak expect aja kan?
0: Iya. Gue aneh mah orang-orangnya. Bilang gue Pak Jokowi, kalau kok deg-degan.
1: Iya, apa-apa. Iya, gak apa-apa.
0: Kan ada salahnya.
1: Iya, takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi gak ditolong takutnya.
0: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
0: Tetangga gue Pak Jokowi di Matria.
1: Iya benar.
0: Benar.
1: Oke lanjut aja.
0: Iya.
1: Main aja kita main. Mana? Oke. Kasih nih. Oke, kita mulai dari yang pertama.
0: Ya. Yeah.
1: Satu kata untuk Rizky Febian.
0: Satu kata.
1: Hanya satu kata.
0: Mendeskripsikan Rizky Febian.
1: Best.
0: Wow.
1: Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
0: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
1: Oke. Untuk Mahalini.
0: Baik.
1: Oke, selanjutnya untuk Haji Andre.
0: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
0: Lucu.
1: Oke.
0: Untuk Mami Nunu.
1: Ngompol. Satu kata untuk Oni.
0: Kang Ibing.
1: Oh, Kang Ibing. Untuk Oki.
0: Kasbon. Wah ya, ada di otak gue Kasbon ya Ogi ya. Karena emang dia sering.
1: Wah kacau banget. Ogi kacau sih. Oke. Terakhir satu kata untuk cewek Komalan.
0: Laku.
1: Amin. Itu oke. Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
0: Jadi
1: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
0: Oke.
1: Tetap di MLC Music
0: Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Jazz.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main game juga.
1: Betul.
2: Seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nah, sekarang kita mau sapa-sapa dulu sama produser yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya main ke Purwokerto atau Kang?
2: Aduh. Dia cocok dengan komenannya karena namanya undang.
1: Undang benar. Spesial ngundang orang.
2: Ya udah. Lu yeah. Tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, ya, benar. Oh, diundang aja. Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Ke Purwokerto.
2: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang undang.
0: Iya.
1: Benar.
0: Okay. Agar ribet ya. Lanjut.
1: Terus tadi juga dari RRI Banten 70. Kata keren Kang Sule, lope.
2: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sudah.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya, lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih. Gitu, ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh, terima udah. Kasih. Udah lapor dia, Kak.
2: Itu ini apa masih video lirik?
1: Oh iya.
2: Nanti video klipnya itu tanggal 10 Juli insya Allah.
1: Oh, itu berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Okay. Oh, dia nanya juga nih, Kak, Kartule bergaya koboi apakah akan jadi ciri khasnya?
2: Oh, enggak. Gua kan gitu kalau lagi pengen pendek.
1: Oh.
2: Pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya, Kang?
2: Naik kuda, cuma enggak muat. Kuda catur yang udah.
1: Jalannya L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Nyampe.
1: Terus ada juga nih, Kang, dari Bayu Ananta katanya, apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih. Pengen aja. Pertama iseng, yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja.
0: Harus bijak ya.
1: Iya.
0: Bener.
1: Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan, cewek komalan?
2: Tadi kan udah jelas sih.
1: Tadi udah. Ya nggak dengerin ya.
2: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin gitu.
1: Sinyal.
2: Yang salah kita.
1: Iya, maaf.
0: Oke, Kang. Yeah. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers?
0: Sule lovers.
2: Apa ya? Ya bijak dalam bermain media sosial lah. Yeah. Jangan terlalu gampang percaya. Betul. Hati-hati dengan akun-akun yang enggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
0: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah.
0: Betul, jangan mudah langsung percaya gitu.
2: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang mohon maaf ya, kayak DM, gabut, BCS, dan yang lain-lain kayak gitu. Hal-hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu penipuan semua.
0: Yes.
1: BCS itu video call seru kan?
0: Iya,
1: video call seru. Biar seru-seruan kita.
2: BCS itu video call Sule.
0: Iya, siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan?
2: Iya, itu hati-hati. Udah banyak korbannya.
1: Iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon.
2: Iya, bukan. Itu aja sih pesan saya, lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Yeah. Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih, Kang. Boleh gak nih? Ada Kang Sule boleh bilang prikitiu gak? Kangen banget katanya.
2: Prikitiu?
1: Udah, dikasih. Dikasih.
0: Tapi prikitiu itu dari mana, Kang?
2: Iya. Lupa gue.
1: Dari Makmur.
2: Jadi gini, enggak, prikitiu itu waktu zaman OPJ itu. Gua baca di salah satu pokoknya. Tapi prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
0: Oke.
2: Okay. Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu.
0: Oh.
2: Kayak kalau zaman dulu itu ada with you.
0: Betul.
2: Tapi itu kan bisa digunakan apapun.
0: Ya, benar.
2: Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
0: waktu. Itu.
2: Itu.
0: Oke, okay, terima kasih Kak Sule.
3: Makasih banyak
2: yang udah masih ingat sama Brikitim sampai saat ini.
1: Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
2: Terima kasih.
1: Betul.
2: Juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
2: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagu.
1: Siap.
0: Jadi teman berdua jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang?
2: Iya.
0: Musik video lirik juga ada.
2: Sudah ada. Di semua platform sudah ada kalau mau dengerin.
0: Dan tadi bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
0: Alright. Terima kasih. Oke, okay. Kalau gitu kita pamitan teman Brodo karena udah hampir jam 8. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Elan pamit.
0: Edit pamit.
1: Dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye-bye teman Brodo. Bye. Music Light Chat.

Oke, dan nomor 2. Waduh, kita sudah ikuti analisis music live chat. Ini mana bintang tamunya adalah Kang Pule. Ya, aduh, gimana nih nomor 2? Kangen nggak sama Kang Pule? Ya, apalagi buat kamu ya yang suka nonton Opera Van Java dan pokoknya semua komedi-komedi ya yang dibintangi oleh Kang Pule nih. Dan juga ya kata-kata yang sudah tidak asing lagi nih ya buat kita ya, kalau disebutkan pastinya langsung langsung tahu nih siapa orangnya yang nyiptain kata itu, yaitu Pretty Teal. Oke, dan teman Pro 2 balik lagi nih, Barak Rafael ya yang akan menemani kamu nih sampai nanti di jam 12 malam nih teman Pro 2. Selamat beraktivitas buat teman-teman Pro 2 ya, dimanapun saja kamu berada, dan juga buat kamu ya, jangan lupa untuk selalu nge-request lagunya Kang Sule yang baru dirilis ya, yaitu Cewek Komala nih teman Pro 2. Ya, sering-sering di-request nih ya, biar apa, biar Kang Sule ya, lagunya Kang Sule ini masuk dalam tangga lagu top chart Indonesia. Oh, jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu ya teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan juga nih dengan topik-topik obrolan yang bakalan kita obrolin di malam hari ini. So, stay tune on Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Nataje, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Hinataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Hinataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, Ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

Yuk kita semua berada masih di Jaga Malam, jangan kalah malam-malam. Galau, galau, galau, galau, dan galau. Yang namanya galau ya, biasanya kalau kamu nih temen pro 2, kamu tuh kalau galau itu biasanya karena apa nih? Apakah karena percintaan? Ya karena pastinya yang namanya dengan kata galau itu pasti dalam pikiran kita ya, dalam benak kita itu tertuju ya pada yang namanya

Ya, yang namanya cinta nih ya teman berdua, kamu tahu tidak bahwa cinta itu dia tuh kayak memiliki kekuatan yang aneh ya teman berdua. Pernah kebayang tidak? Pernah bertanya tidak tentang yang namanya cinta? Karena yang namanya cinta ya teman berdua itu dia bisa mengubah prioritas ya, mengubah kebiasaan, bahkan mengubah arah hidup seseorang nih.

Dan itulah ya teman berdua, itulah sebabnya mengapa cinta itu tidak boleh ya, tidak boleh dijadikan satu-satunya kompas dalam perjalanan hidup kita. Karena gini ya, ketika perasaan itu lebih kuat ya, perasaan lebih kuat daripada akal sehat, seseorang itu bisa mengorbankan terlalu banyak ya, terlalu banyak demi orang yang salah. Ketika dan juga ya teman berdua, cinta yang sehat itu tidak membuat kamu tuh kehilangan diri kamu. Cinta yang sehat itu membuat kamu bertumbuh tanpa harus menghancurkan siapa diri kamu sebenarnya. So, mau menjalani cinta yang lebih sehat? Stay tune aja ke malam, jangan galau.

0: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Oh, tugas ku. Oh, tidak. Deadline ku. Oh, tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Radio Republik

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produen. Teman terbaik kamu.

kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanhui. Garanhui merupakan bumbungan atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanhui berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanhui kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanhui biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanhui digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanhui sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanhui bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanhui sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

Oke, dan teman-teman produk masih di jaga malam nih. Jangan kalau malam-malam. Dan kita sudah masuk ke Just Music nih ya, teman-teman produk. Saya mengucapkan selamat malam buat teman-teman produk. Selamat beraktivitas saja nih ya di malam hari ini. Pokoknya ya jangan sampai ada rasa galau ya yang masih terus terus menghantui kamu nih teman produk. Semoga saja bisa lepas dari rasa galau kamu ya teman produk di malam hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam menjalani keseharian kamu nih teman produk. Yo, tetap semangat dan siap-siaplah. Persiapkan dirimu ya untuk menghadapi hari esok nih teman produk. And welcome to the Just Music. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Claude Weber.
1: Claude FM, teman terbaik kamu.

0: berkata di pinggiran kota sangat instan dia buruk dilampaui.
1: Ada benar sekali kuat.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

ada kata lelah dalam menjalannya. Hanya sebuah keikhlasan dan ketulusan yang dilandasi dengan kasih sayang. Tak pernah terdengar keluh kesah terlontar dari bibirnya. Hanya nyanyian manja pengantar tidur menjadi pelita dalam setiap mimpiku. Terima kasih Tuhan, telah Kau titipkan malaikat tanpa sayap yang kusebut.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan, yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Oke, dan ngobrol satu lagu terakhir Tarot Fails. Ya, ini sekaligus menutup perjumpaan kita di sepanjang hari ini ya, teman-teman berdua. Makasih banyak nih buat teman-teman berdua yang tetap

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Todua Biak, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 94.5 FM untuk teman-teman teman Todua sepanjang hari ini, hari Sabtu 4 Juli 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24 malam. Teman Todua dari Jalan Majapahit, Biak, Papua, terimalah salam jumpa kami sekali di udara, tetap di udara. Kami berdoa.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, pasti yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodo, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan disusulkan dari pergaulan jika tidak melakukan hal yang sama dengan itu. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggung jawaban. Karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

2026 nih, kalau dia gimana? Cucurella ukir sejarah baru bersama Spanyol di Piala Dunia 2026. Baik dari tim nasional Spanyol, Mas Cucurella mencatat sejarah baru pada Piala Dunia 2026. Ia menjadi pemain Spanyol pertama yang membuka dua asis dalam satu pertandingan fase gugur Piala Dunia. Catatan tersebut tercipta saat Spanyol mengalahkan Austria dengan 3-0 pada babak 32 besar pada Jumat 3 Juli 2026 waktu Indonesia Barat. Dan Cucurella berkontribusi besar ya dengan menyumbang 2 asis untuk 2 gol yang dicetak Michael Oyarzabal.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih datang dari segala dunia di mana tiap Serbia tak gentar hadapi Messi dan Argentina. Tiap Serbia Tanjung Serbia menatap laga menghadapi Argentina tanpa rasa gentar meski berstatus 0 unggulan. Dilansir dari BBC pada Jumat 3 Juli 2026, tim debutan ini tetap membawa ambisi untuk melanjutkan kejutan di Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Blue Shirt berhasil mencuri perhatian ya sejak fase grup dimulai. Mereka melangkah ke fase gugur setelah menahan Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi. Tantangan berikutnya datang dari Argentina yang berstatus juara bertahan. Tim Amerika Selatan juga diperkuat Lionel Messi yang tetap menjadi sorotan utama.
0: Info Pro 2 FM.

di mana sebanyak 72 klasifier olahraga disabilitas Indonesia dinyatakan lulus. Sebanyak 72 peserta pelatihan resmi mendapatkan sertifikasi sebagai tenaga klarifikasi olahraga disabilitas fisik nasional. Kelulusan para peserta tersebut dipastikan setelah mereka mengikuti rangkaian ujian khusus di dua wilayah. Total terdapat 77 utusan dari 28 provinsi yang mengikuti program pembekalan sertifikasi olahraga tersebut. Kegiatan kolaborasi ini digagas oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora bersama National Paralympic Commission atau NPC Indonesia. Pelatih wilayah barat diikuti oleh 45 peserta di kota Solo pada 19 hingga 22 Mei 2026. Seluruh utusan dari wilayah barat itu berhasil dinyatakan lulus ujian teori maupun praktek lapangan. Sementara pelatih wilayah timur diselenggarakan di kota Makassar sejak 29 Juni sampai 22 Juli 2026. Sebanyak 27 orang lulus dari total 32 peserta asal 11 provinsi di

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak ngocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Produa.

Cuma buat penyelesaian Pro2 biar teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro2 semuanya nih. Dan apa kabar nih di hari Sabtu pagi yang cerah ini teman Pro2? Semoga selalu sehat, bahagia, dan pastinya tetap semangat menjalani akhir pekan ini ya. Dan masih bersama Dinar di pada selamat pagi teman Pro2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini teman Pro2 semuanya ya. Dan tadi selama 1 jam penuh, mulai dari jam 5 hingga jam 6 ya, teman Pro2 sudah ditemani nih deretan lagu-lagu pilihan di Jazz Music teman Pro2. Semoga playlist pagi tadi udah sukses ya, membangunkan semangat dan membuat suasana pagi jadi lebih berwarna nih. Dan tepat juga di jam 6 pagi tadi teman Pro2 waktu Indonesia Timur ya, kita udah menyimak nih berbagai kabar terbaru di info Pro2 nih, supaya teman Pro2 semuanya tetap update ya dengan informasi yang sedang hangat nih. Dan tentunya untuk mendapatkan informasi yang valid dan tidak hoax nih ya teman Pro2, dia selalu update informasi dari rri.co.id nih. Jadi bagi kamu yang pengen update segala informasi yang sedang viral atau yang sedang banyak diperbincangkan, kan langsung aja teman Pro2 kunjungi laman web kita di rri.co.id ya. Nah, sekarang saatnya kita lanjut nih teman Pro2 ya, menikmati pagi bersama Pada. Selamat pagi teman Pro2 yang pastinya seperti biasa sampai menjelang siang nanti di jam 10 akan ada banyak obrolan ringan teman Pro2 tentunya ya, dan informasi yang menarik juga nih, mulai dari tips gaya hidup hingga lagu-lagu pilihan yang siap nemenin aktivitas kamu teman Pro2. Nah, karena hari ini hari Sabtu, suasananya tuh memang terasa sedikit berbeda ya teman Pro2 ya. Ada yang sudah mulai menikmati libur, ada juga yang tetap semangat bekerja ya, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya nih. Tapi apapun kegiatan teman Pro2 semuanya, semoga hari ini diberikan kelancaran dan juga menyenangkan tentunya ya. Dan mungkin juga di antara kalian ada yang begadang nih habis nonton Piala Dunia ya teman Pro2. Gimana tadi ada ini Argentina ya.

Soal bola hari Sabtu seperti ini tuh teman Pro2 tuh lebih suka memulai hari itu dengan apa sih teman Pro2? Olahraga ringan atau menikmati secangkir kopi nih atau teh hangat nih di depan teras rumah ya teman Pro2 ya, atau mungkin kalian juga lagi beres-beres rumah atau mungkin juga masih menikmati waktu santai sambil mendengarkan radio tentunya di Pro2 dia kali ini teman Pro2. Tapi apapun pilihannya, terima kasih banyak ya udah memilih Pro2 Biak tentunya sebagai teman kamu di pagi hari ini ya teman Pro2. Jadi yuk tetap barengan sama Dinar Gesta ya, selamat pagi teman Pro2 karena masih banyak informasi seru dan lagu-lagu terbaru.

0: menurut tukang pelaut Gibson PhD, yang tinggi biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Ya, mereka mencari kepastian, hubungan emosional, dan kedekatan yang kuat. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami tinggi adalah dengan terus menerusi untuk aktivitas pasangan diri berkepastian. Mengekang pasangan bukan dari bentuk rasa sayang dan asyik. Berkonsultasilah dengan psikolog sama jauh lebih semangat.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat menikmati perdua pihak teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dinar di pada selamat pagi teman perdua ya. Siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih. Nah teman perdua, akhir-akhir ini tuh memang cuacanya sering berubah-ubah ya teman perdua. Kadang pagi udah mendung, kadang juga hujan turun sejenak subuh. Akibatnya nih tidak sedikit ya yang jarang berjemur di bawah sinar matahari nih teman perdua. Padahal teman perdua, sinar matahari pagi itu dikenal sebagai salah satu sumber vitamin D yang penting untuk menjaga tubuh, menyerap kalsium dan menjaga kesehatan tulang loh teman perdua. Tapi tenang aja teman perdua. Kalau belum berjemur, kebutuhan vitamin D juga bisa dipenuhi dari makanan dan minuman sehari-hari yang kita konsumsi nih. Beberapa di antaranya adalah ikan berlemak seperti salmon, tuna, dan sarden teman perdua. Lalu ada juga kuning telur nih, jamur juga bisa teman perdua, serta susu dan yogurt yang telah dipercaya dengan vitamin D teman perdua. Ada juga sereal yang tentu udah difortifikasi ya, sehingga bisa menjadi pilihan menu sarapan yang praktis tentunya. Nah, vitamin D itu bukan hanya berperan menjaga tulang tetap kuat ya teman perdua, tetapi juga mendukung fungsi otot dan sistem kekebalan tubuh kita loh teman perdua. Karena itu vitamin D ini sangat penting ya untuk mencukupi kebutuhan melalui pola makan yang seimbang tentunya ya, sekaligus tetap menyempatkan diri beraktivitas di luar ruangan ketika cuacanya itu memungkinkan teman perdua. Nah teman perdua, menjaga kesehatan itu ternyata nggak harus selalu rumit ya. Kadang memang dimulai dari kebiasaan sederhana lah, seperti memilih menu sarapan yang bergizi dan melengkapi asupan nutrisi setiap harinya. Nah Dina jadi penasaran nih teman perdua, kalau menu sarapan favorit teman perdua biasa teman perdua semuanya tuh biasanya apa sih? Apa segelas susu, telur, ikan, atau mungkin punya menu andalan lainnya teman perdua? Jadi yuk berbagi cerita di pagi hari ini, langsung aja ke WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau juga bisa melalui DM di Instagram kita di Produatif dan Facebook RRI Produatia. Nah Dinar tunggu, dan pasnya jangan kemana-mana, tetap di Sada Selamat Pagi teman perdua barengan sama Dinar, karena setelah ini masih banyak informasi menarik dan lagu-lagu terbaik yang siap menemani akhir pekan teman perdua semuanya nih. So, stay tune terus di 94.5 FM Produatia, Selamat Pagi kita.

0: bawa tas keranjang.
1: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Radio Republik of Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa.

40 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengnya sama Dinar di Sadang Selamat Pagi Teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih. Nah, Teman Pro 2, pagi hari itu sering disebut sebagai penentu nih bagaimana tubuh kita akan menjalani aktivitas seharian, Teman Pro 2. Makanya, kebiasaan yang kita lakukan setelah bangun tidur itu ternyata punya pengaruh yang cukup besar loh bagi kesehatan, termasuk kesehatan ginjal kita, Teman Pro 2. Karena menurut sebuah artikel nih, artikel kesehatan ya, ada beberapa kebiasaan pagi yang tanpa disadari itu bisa memberikan beban pada ginjal jika dilakukan terus-menerus, Teman Pro 2. Dimana kebiasaan yang pertama yaitu kurang minum air putih setelah bangun tidur nih. Setelah semalaman tubuh kita mendapatkan asupan, enggak dapat asupan cairan nih ya Teman Pro 2, kita tuh perlu menggantinya dengan cairan yang hilang nih. Kalau kebutuhan cairan tidak terpenuhi, kerja ginjal bisa menjadi lebih berat, Teman Pro 2. Kebiasaan kedua yaitu terlalu sering menahan buang air kecil ya Teman Pro 2. Menurut mungkin karena terburu-buru berangkat kerja, sekolah, atau masih malas-malas beranjak dari tempat tidur nih. Padahal menahan buang air kecil terlalu lama itu bisa meningkatkan resiko gangguan pada saluran kemih dan berdampak pada kesehatan ginjal, Teman Pro 2. Lalu yang ketiga, langsung mengonsumsi makanan tinggi garam atau makanan instan sebagai menu sarapan setiap hari nih. Asupan garam yang berlebih dapat meningkatkan tekanan darah yang dalam jangka panjang tuh juga bisa mempengaruhi fungsi ginjal kita loh, Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2, menjaga kesehatan ginjal tuh sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana nih, dengan minum air putih yang cukup, jangan menunda buang air kecil, dan pilih sarapan yang lebih bergizi nih. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu bisa memberikan manfaat besar untuk kesehatan kita di masa depan, Teman Pro 2. Nah, Dinar mau nanya nih, Teman Pro 2, kalau Teman Pro 2 sendiri nih, setelah bangun tidur ya, apa sih biasanya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan nih saat pertama kali bangun tidur, Teman Pro 2? Apakah dengan langsung minum air putih, membuat kopi, olahraga ringan, atau mungkin masih rebahan sambil mengecek notifikasi di HP nih, Teman Pro 2 ya? Yuk, bagi cerita pagi hari ini, Teman Pro 2, langsung aja di WhatsApp kita di 0823-9883-9192. Atau juga bisa melalui sosial media kita di Instagram Pro 2 Biak dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Dinar tunggu cerita-cerita kalian semuanya, dan pasti jangan kemana-mana, tetap sejen terus barengnya sama Dinar hanya di Sera. Selamat pagi Teman Pro 2 di 94.5 Pro 2 Biak.

0: kita bisa lihat ini.
1: Ya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Ya, Bu.

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Cosmo Play.

0: kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

jiwa ngerti bola. Tahukah kamu ada momen paling sial yang bisa dialami seorang pemain bola? Mencetak gol di gawang sendiri atau yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu turnamen dipegang bersama oleh tiga negara, Meksiko dan Bulgaria di Piala Dunia 1966 serta Rusia di Piala Dunia.

0: kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produser. Teman terbaik kamu. Teman.

0: Aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi. Iya dek, ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek, tapi memang udah habis minumannya, jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om, kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya, makasih ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodway FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Ini prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Produenza, teman terbaik kamu.

0: lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

sahabat, istilah overthinking ini di zaman dulu yang sangat lekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Freud, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya. Radio Republik of Indonesia.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Tak tulisin uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uangnya aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

obat kreatif, baru-baru ini anak milenial disebutkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan berpikir. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejati, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri. Radio Republik of Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman 45 FM Pro 2 dia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 yang sudah menunjukkan 9 waktu Indonesia bagian timur nih, nah, teman Pro 2. Di mana kita akan melakukan pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif dari musik zaman Parakas nih, teman Pro 2. Di mana yang bakalan dinar putar di pagi hari ini yaitu yang berjudul Pram Selatan nih, dari Gubuk Derita, teman Pro 2. Pastikan kamu nggak kemana-mana dan bisa nih naikin sedikit volumenya ya sama Pro 2 ya, karena Dina akan memutarkan lagu yang berjudul From Selatan dari Gubuk Derita nih. Gimana, ini adalah merupakan pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif dari musik teman Parekraf ya sama Pro 2. So, stay tune terus dan pastinya selamat mendengarkan teman Pro 2.